Alei kapanta la baya, ianta la babori la babaya, alei kapaya anta la baba, ianta la belu male, babai kapaya, babai tala baya, alei kapanta la baya, ianta la babori la babaya, alei kapaya anta la baba, babai tala babu, kapanta babu, tala baya tala babaya, ianta kapaya anta la baba, babori la babaya. Alai kapaya, kapaya antala baba, mainda la baburi ala babaya, huka mabai kapaya, lai babata la babaya, mantala baburi ala babaya.